Kitoko ezali na miso ya moto amoni yango, kasi mokolo na yango amona.

Mi anyu nyi menyu ngira menyu me abada. Yo ada Allah ta chun jo. Yo ada Allah mar kwa.

0: Aido, Abang ini wayu luar kiri ye. Ayap, ini om yang orang meluk kubur, nenung nenek awang ngapor, kubi ye.
1: Tell me a word, milk, or any other woman you've been with a mighty meat.

主任心被人来弄没过了的，高主任心被人来为没拉了笑，高主任心被人来为没这家子。哎呀，要不没这话没 NRM 只有听不见我，要不没这里没 NRM 只要没有用的，只要没有用的，你得空的，木萨卡木萨卡。Musa kamu sangat ni gonyo ni ba. Komen me Musa kamu sangat ni gonyo ni bunuh tuan rumah. Jadi Musa kamu sangat ni gonyo ni makai kuri kamu. Komen me Musa kamu sangat ni gonyo ni ba. Komen me Musa kamu sangat ni gonyo ni bunuh mitu rumah. Dong Musa kamu sangat ni gonyo ni makai kuri kamu dong.

0: Aya.
1: Ini mah kira di wadah kata lah dah kau dok tahu nunggu aku naja. Kuri ya.
2: Ini rumah kira di wadah kata lah dah kau dok tahu nunggu. Dah kau boru loya. Bila wing. Ini rumah kira di wadah kata lah dah kau dok tahu nunggu. Dah kau boru loya.
0: Dengar lagi.
2: Ni muje yini nduji di wodi manu yigwa emongo muje porole ujale tini di wote anu amia jikara nekio muje odo aluor aluru mole.

0: Oke, mu mereka punya mana teh gua kuyur lu yo. Kalau jalan apa pun keng meja nyudung baby. Kunci teh jai, awak hamil dong teh kata. Kau nanya malah rio rio cuman ayam kelingi kara lueng. Siapa keng di? Awak hamil dong teh kata. Oke kau neratin dia jai indah ho. Kunci jod teh kau nyeru bangga dah wio popo. Undang lu tiara bejo ni ene karupeng. Wah kau dong ical lu ni kau kango karupeng.
1: Kiru rabu gino rame kong pede nero. Perikau ekor kada hanya ada cakup kobo. Ini namanya oleh kunjaman teramu giro koba.
0: Ini namanya oleh kunjaman teramu giro koba. Siari di wul kunjir de cakup remu koba. Oke kau neno dah dia remu remenyal. Oke kau teh kunjung aja mori oke mukuduj. Ewo dong aja hanya dah mau beruara colang. Aau mewana. Kengulu nyala rio keng dia beruara meda koyai. Maka una lam dong mengol le penyu kengi Agrege do keng was the thesis Agrege da mu was only for Who was the winner? Amu was the
2: winner Board Radio Board Radio Board Radio E.T. Winyo Board Radio E.T. Winyo Board Radio
3: Ya boy ke mwa ber uno ritelo a meme ya winjani okay sho berri ya boy ke pudo ruwo bo abino mi ya winu news e kamando wen mwa ber uno ritelo a meme ya winjani amae ni chawa ameti mi uberu rang meti aya sho no tie Kabu emio akong shawa wale ko wani joni ale yu pashu pashu Kom logong yori yori